Tangdu laitadraba kangaung naduna chatliba punsi khongchat kayabo nungsiba maikeida mikup amatang oirabasu puduna chatli phajaraba isegi sehek amana ninghan naruraba pukningbu anoba thauna hapli sehek tugi suraduna

0: anamda ba haibu da ƙwere da na. Kokshi haigar pangamdre. Is. Doktor da mukta yeng thokling bani. Isa hanu padabu. Drama tamba satkra basala. Tembo. Ibungo. Makola matari basibu mana dranya. Tembo.
1: Sanahal. Lamza na sung lang ya awa kongai khang libi. Panthau sangai nungai batha doktuna kabulu ibukum. Pamuna tobu ul libi. Mapan nai dina penjare po pagi mahibu yanjare. Lamza weba mapokse.
0: Kaya adanu yengun he. Aina asuk. Kanani yahum lakau bubu mana hasitad bumakai. Nukmi nukmi gatau radana. Dharma tau lai ramisi yengun hei masya.
1: Mazai be ma. Ngasi kau benong dagi kuman ombi koloi jarage. Nong yai tabi kau jarage. Thawal li singam jabi thaza uina ngan bira ro lai ralam jah kampokta.
0: Is. Yengun hei masya. Dharma yau busi mi ngawi hai budu sumedana. Hai. Tembo!
1: Kangye! Kaidurugi ma! Aduh, kangpe kangye kawra, itu kaidurugi haiwani nangwa.
0: Kaya adanu yeungune hai masya.
1: Kaitangtam na kawrakpa yadra haiwani da.
0: Kaitangtam na kawrakpa yadabra kakai na. Tamal lakta da na taanba kawra ibani kangye da na.
1: Adoh, isu somda dailo, siptang urari ngay da taadabha gini kaidurugi ma nangwa.
0: Dramada nang na thawai lupliba, hotnariba adum na sinphamama da hotnarabadi, nahana na yumse konung ola dauni na hai.
1: Haure e, koi maage hauna bi haure e. O, si jo sinpham ne sinpham, ngayakta yala kinu gaiko.
0: O, sinpham hai du di ne, chel thoka daune, bukta ka daune. Dramada hingba yaro ye, na koi masen oza naraka kubakara kunaba, noi masen pang tha tha ga nabagi thabagtu na di ne, kui ba yaro in hai. Nanti, aina isangam dah dana layak ni sekaya kui reha. Kau tiel tuh pengam lingai dari nangu dah kari suhai dah bani. Ngam lak terdana hai raban natro. Aina doktor ramuk tu caci hai re ibas ya. Nung deh sing cai buka cap ek mana ini. Nung putan nana dah hab dia. Ima si na hai sekari lagi kan deh ni nang na.
1: Sai kang dah mana teh kangi ke dorgi ima. Drama utkada numi kerani dengai re. Masi ut kerdi ozana suai kudasian kerdi suai dan pirakani. Aduh, ima ke anak bodoh. Pasalnya yang lese hari dina, ini ngarang dina teru ima tu, pasalnya hari tu bo. Isu hujik dia, puri kau, lupa.

0: ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯅꯝꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ. ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟ ꯔꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ, ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯕꯦꯜꯠ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯌꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ. ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤ. ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯦꯁꯁ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ. ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯝ ꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ, ꯃꯦꯒꯅꯤꯁꯤꯌꯝ, ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ, ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯏ, ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯗꯦ. ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟꯁꯤ ꯍꯨꯠꯇꯛꯂꯒ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯥꯡ ꯍꯦꯟꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅ ꯁꯥꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ, ꯀꯟꯐꯥꯏꯟꯒꯤ ꯔꯣꯛꯁꯤ, ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯣꯜꯠ, ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯣꯜꯠ, ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯦꯚꯤ ꯃꯦꯇꯦꯜꯒꯤꯁꯨ. ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛꯀ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠꯀꯒꯤ ꯁꯣꯜꯠꯁꯤꯅ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯣꯔꯠꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ. ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯦꯟꯕꯗꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯍꯨꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠꯀ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛꯀꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ, ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯄꯔꯃꯤꯁꯤꯕꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠꯇꯤ ꯀꯥꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯖꯩ, ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯋꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯤꯕꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯤ 1.5 mg ꯄꯔ ꯂꯤꯇꯔ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠꯁꯤ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯛꯄꯗꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ, ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ. ꯑꯗꯨꯅ 1.5 ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯁꯤ ꯀꯥꯁꯤ ꯇꯤꯟ ꯊꯦꯡꯅꯩ, ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯣꯂꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯁꯦ, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 3 ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯁꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ. ꯑꯥꯏꯔꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯐꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯣꯏꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯤꯗ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯃꯨꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏꯔꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯌꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯗꯁꯣꯔꯞꯁꯟ, ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯀꯥꯔꯕꯟ, ꯅꯦꯅꯣ ꯑꯦꯗꯁꯣꯔꯕꯦꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ, ꯑꯣꯔ ꯔꯤꯚꯔꯁ ꯑꯣꯁꯃꯣꯁꯤꯁ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯝ ꯆꯝ ꯂꯩꯒꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜꯅ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯛꯇꯣꯛꯄ ꯋꯥꯏ.
1: ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ, ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯊꯨꯝ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯋꯦꯁ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯇꯥꯃꯦꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕꯖ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯨꯝ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯦꯠ ꯀꯥꯔꯕꯟꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯑꯣꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯁꯣꯛꯑꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄꯣꯂꯨꯇꯤꯟ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯟ ꯆꯪꯗꯕ, ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯗ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯕꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯃꯣꯒ꯭ꯂꯣꯕꯤꯟꯒ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ, ꯄ꯭ꯂꯁ ꯗꯤꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ, ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯛꯈꯤꯅꯕ, ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯃꯥꯡꯕꯗ ꯁꯛꯈꯤꯅꯕ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ. ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜꯁ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯊꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ, ꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯛꯅꯕꯤꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯛꯀꯗꯒꯦꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ, ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯏꯅꯐ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ. ꯐꯤꯂꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯣꯏꯗ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯅꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯏꯀꯣ, ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯞꯇꯥꯟ ꯂꯧꯔꯝꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 7-8 ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯃꯦꯟꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ. ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯥꯔꯑꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ. ꯑꯥꯔꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ 40% ꯏꯁꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ 60% ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ 100 ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ 1,000 ꯑꯃ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕꯗꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯅ ꯊꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯠꯈꯤꯅꯦꯕ. ꯑꯥꯔꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯃꯦꯝꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯕ ꯃꯦꯝꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁꯦ ngasagi pukhri singji club na phajan nana thabir matung da truth toboda lengung si yandra boda foot home haide meter amadi thamba darga we adu makha ta boda nunga hatan ko tana ma bo support bi di yai adu singji kyam thuna hapu da gherdi lengung si matak ta yandra boda foot amagi singji dina hapi da bo singse koine lengung da hapam matam da kari go singji sumthar ge khala seba lengung si kangam da sungaya de lengung si matak ta yandra boda singse meter manga di adum chola ga thamba do ba haying haye harasu Hain atau hain apa? Kui outlet pipes. Kita ngangkang lagi. Toti jatuh apa tanda? Nasi lingkung itu matang 5 cm lagi level dah. Outlet setambi apa? Aduh, aduh short kini. Si sumaram lagi. Nungit terangan ni mulai lagi. Kui pukul singse. Sum lingkung itu apa pun tanda. Organik mayam itu sulle. Mahik mayam itu yoksulle. Makui nade lingkung itu matang sida. Ma prangan masih mayam. Si si kui nade smooth layer ini English tak kui. Aduh ka. Pasabalonda dah lagi dirty skin hai. Sadung amu amot payna. Si membrane saya. Aro dagi hina kupi. Aduna, karigumba chemicals pukri sida nitrate, sulfate, phosphate yorpa tarasu, sigi membrane sina adum filter toraga, lengwe yorpa matam dadi, mahitu su lengwe da palasi hora neba. Sigi se abonum da haraga kwenda biosyn filters wai, slow syn filters wai. Dawdu bi ishin kakam badi yade. Sumna sijina ragadi, adum yani ni thamsa.
1: Azari yam pasan marik simna thambige oza, huziki anu ba technology hajba tari oza, arogi adegi nanomaterials ki kekegi, mayam si loin na maktu oga si oza, huziki yam nasamba kui traditional way da su treatment ogu dum yaya, tapi bini oza. Adu za, kui marik tana akuzi ngaran nahanda, ipa oda taagi ba, akutinasa space station da gi, kui laki ba sumita Williams ke Berry, Will Norga gi, moina kui matang kui ina, Tak ya, cengna ada layu macam tu. Makoi sih ni kapas sih ni orang ni kan. Aduh, makoi sih. Demi nipan lagi konsep cakhi bersih, mui ising juga yang kasihui ada pura mui
0: bersih.
1: Lagi kita nak kau na ada dari bini juga. Aduh, makoi ising juga tak mui juga. Aduh, makoi ising juga kemain tak angin ni, ising juga kemain pui lagi juga. Yang nama pudra kasih juga kau. Ising kerap pudra.
0: Yang nama cuba waham.
1: Aduh, ngomong saya makoi sih treatment tu tahu berakot pra. Sim tajuk sendal saya waham tapi juga.
0: Masih matang sih ngomong saya ina kui manipulasi commercial sih jenah betul. Aduh, yang nama sebenar ni sih matang dah ipan sike. Mieyo ibagi konsep sih nama mind sih nama yang agak dikau. Ising habis teknologi wangam ni na, aku ini kongwan jeli ising si aku ini scientifically truth tau, tak payah ya. Aduh aku tak di tau ya. Aku wakar ni kongwan ising kemain tak tu no yang indah ni na. Sunita Williams tanatte International Space Station dah lahir bersih, mahu ising si ada yang mendik tambah ni na, mahu ising si masanahan ba urine, aduh amang busa pasya. Si ising si recycle tau truth tau raga aduh mui tak ya. Aduh direct ising pun tak pernah tiko. Mungkin manungga sistem olaga ising tu bubble kita itu tolong yurp dia ba. Hai ber atradi, aku ini urine sih buat tuh tawat arah gadi. Urine dia awal iba pertama chemical saya sini ko. Sang tu mengam tu dah natok grab neba. Sih tu angpal lah gadi. Lasal le mungkin sih water molecule look at neba. Is duo. Aduh na ISS tau risi, any rocket tau risi. Isagi urine fetus mayam si recycle tau raga tak pengat neba. Aduh mungkin ba mana isagi ma pantau pergi. Kerana si bokta truth tau tak payah, hari gadi, aku ini pukul lagi truth tau tak pasaya, si ka jam mana kerja sukena de, aduna, atang ba arus sisi nari ba, membrane technique sisi nari ba, semua macam saya, cost effective deh yang orang gadi, masih lagi hina minerals pun bernatte, yang pasang wangre, pasang si panen apa matam da arus oikira, filter oikira, mai mama nak kaya pige, mai sehi nak kaya sih duno, plus running cost sama yang electricity. Siang agadi ising saya ising tak payah dana makut sembaya ramadi nanti dia sanga sahara gelai bukan perempuan gelai mamun saya ising lagi sanga nene kongre aduna supaya nanti teruk yang payah saya masih aranba wakni ising hai bersih arwah dengan tulip ising kita sih hari agadi elektrik pabu cingoi kayu na ayam serta yang udah bini na aku dia tak pada pun ising na harus sekali ino sih dah mineral serta yang udah neba within the permissible limit macam sokta bersanga muda aduwa masih matang dia amni payah gaya lete manipulasi industri sih, aduk itu mesti niemeh. Industri hai beti kumpulan ising tutorial dah, modern gitu bah, pergi sugarcane industry, example ko, cotton industry, leather industry, semua ising amat betul gitu bah, chemical industry macam saya, lagi tapi na turian, lake, pukri, si contamination, pollution gitu bah, aduk itu mesti canggih niemeh. Kau ini jelas kumpulan dia, pergi amang gitu tutup tu pergi, nampul tutorial macam pergi wan niemeh, chemical dia tu hari gitu amat perih bah, aduk masih di cem-cem na, lengoiga, betangga. Cutulah tak pada, aduh nak kaitan perfect wedding log juga.
1: Water treatment siapa? Yang pasal itu tak pilih siapa? Aku ini mesin atau apa? Aku ini malam ini pampaksing dah water treatment siapa? Khusus kalau tak pilih, bahawa traditional way degi hulakan dah. Khusus si kau nano materials kiki, macam macam lah kan, betul tu. Saya aku ini kang dah bahaya terus. Kata apa fokus na treatment si tongeri kuni hai betul tu. Si juga tak mula.
0: Si matang dah aku ini organisasi aku NIT Manipur dah tahu tu je. Sejauh itu kajiknya. Ising je maklum ni tuan kajiknya pun cutau benda. Amanah drinking water treatment nama. 시 대표는 타크도 봐. 아마는 웨스트 워터 트리트먼트. 웨스트 워터 해보시 아쿠이나 뚜렌다. 아쿠이나 시즌에 시즌이 패터보시 훈독 트리나이다. 그 사카기 레스폰서빌리티니. 컴퍼니 워리가나 컴퍼니들 그 레스폰서빌리티니. 아도나 프라자메 아무리 사카르 레스폰서빌리티. 아도나 훈련 펠로스 시웨스 트리트먼트 플랜에리코. 아도나 마시기 웨스트 워터 트리트먼트 해보가 아마는 워터 트리트먼트 해보가 아니 시다 컨셉이 딱 켜네. 가리기노다 아마는 뚜렌다 다 들어가가 힘내나 보니 뚜렌 못하는 바 아마는 아쿠이나 탁나 봐. 아도나 루나미 해르기 드링킹 워터스 임포턴트 웨이. 아니면 시다 까먼을 가라 야우리 아쿠이도 사이 아이언스 heavy metals industry dikhi thola pa heavy metals yam sabna haibda sugar industry hajer gine ko sugar sagi di chu me yam se hi aga sugar cube sar ka duine ba manipur da dilai te ko matam da leram di hai manipur da khoi gi activated carbon sugar se akoi no zu zi karai karai to gi haibda u da gi anamana biomaterial sector we khangli na koi indigenous oi ba akoi da phangma mi athe da phangda se khoi ti da bhogjare adu da yam sabna haibda khoi yongchak si khoi gi my gram protein noi na adul chaab da koina manam nam thili ba sugar banam nam thili se si protein yak yak tu neba protein ha bidi amino acids amines neba adul yongchak morgi maku se koina sugar kan trut tor kan da activated carbon sung neba activated carbon se pur yak bidi na yongchak de protein nam yak bini na amines activated carbon sum yak ba amines yak ro mina kamain tok eta na sagi akhi gi ions me am heavy metal me am se activated carbon na singa padan tana amines ge su chemical binding tor ga amon dhar ga na magi pur manung da trap to ba physical absorption adaki amines ge un binding to ba chemical absorption aduna enhanced tor ga lamdengi solid waste management plan na sigi langul chingi manin amale dena sida sida koi patta ba lichet nam tole ba lichet na koi sanga su sigi ga ga phar ka bor yau hi ne ba masi lichet se aduki mate high co2 ne ba adaki hun thira pada yendem maru ko taru hai ko adaki sori ma ko mayam phang da ba koi da phang ba adaki fundi koi fundi se adaki mate ka da bi grow da ri no kari no da nutrient sam phang ye ba hai bi mo da nutrients lo ka bi mo da capacity ja wa ba adu ta di koi da fundi se sam thu ga lenang lo thu ga fundi se koi active carbon on mo tam da more the young river nutrients or capacity do adu si jin ga phat da nutrients do abo koi lo thu e ba aduna fundi sobri makok adigi lapugi maku khoisi anam loi tokjare do lichit lok thoe aduga bishtupur ngang khala waida iron concentration si 3 mg per liter 6 mg 12 mg per liter ko thine sei permissible limit 0.5 mg per liter ni iron si sigi bishosuri de ko lei jare the filter kennels have gi commercialization gi project sa si pun lok khodam kan ho nazare
2: kunja sing da yamna homna thakpa yaba ising phanghanba haiba hiramasida National Institute of Technology Manipur gi Department of Civil Engineering da Professor oina thaupuri ba Dr. Potsangmam Albino ga ekoi gi mihud Rai Chandra Chingtham ga unaduna wari sabasi tahanjakhi bagaloinana ngasi gi oinadi Science Magazine lanthok chaba matangaste loijere mathang leiba pokpo numit pungfam asimakta da amuk phangbigani Science Magazine
3: Hauzigatana Tabiri Science Magazine Tauramla Tokpi Kibi Merina Oinam Tauram Putokpa Rai Chandra Singtham Aiba Mayanglambam Ajit Kumar Singh

0: 能安啊，能是帮着那路红着去么呢？啊，对不？那可以好着去么？等于我开始个，妈的，我开始个，看着啥那不挖不得给你呢？那妈个，那个嘿嘿，你爱想到哪里不多？啊，对不？那边嘛，啊，心不毛阿么的呢？알라만나낭보석보다굶다보니래알기신탁때굶보하이브세마카타브나아두막라안보따르다보니아캉보부깔라보디농보디소이드는마두기마이펑가다보니아신보마오마오이나봐화노고이비마
1: 바보아숨바니바보아이나윤팔아빠구이징아이마탐다디Imana ibu ya amnen luna tau biramban. Imana hai bengang bada. Aina lairik hai rabani. Kang labani hai basaduna. Pangyet te yet luba. Kum luba dagi. Ngasi imaga aiga gipiba masya. Masih yaurak libani pabu.
0: Namagi tamu iso ngapu tabuk tau wunuko ibe ma.
1: Pabu.
0: Namani ya anu besalu. Ngasi ikunu nangonda hai riba wapam singse. Nang kau gunuko ibe ma.
1: Hoi Pabung, ayo akan tazara ni Pabung. Pabung ni ngasih nung si na ingon da bibiri ba pautak si ngasih. Ay kau jarwe ya Pabung. Ado, Pabung, ay Pabung na sabaya ba kari-kari no imung damung ta semzaru kike. Ay haktang potha biramu ko Pabung.
2: Oh Karino, lumit na ramdai
0: Nokoi, labra, hey, mama, ngasih di, ay, baitara ni lalam daureta na, puksak pa na.
2: Kayo hai si bo. Sakani, sakani, nalwai na panpari ngay matamdu da kakiba mayam do, adugi prize yan tolak pa wairi ni.
0: Masi, nukki si di laim yening de, ingi koi tuksuk pa wang, hakta ngang ba si bo, karino si bo.
3: Papua, kau main tahu lagi no? Si, ay, papa hendak sapa ya, bapak kau hinom, dah cemerlang ke? Kau di semua ke papua?
0: Ya re. Imo atau umbina, kari kau hinom semua ni ada na. Sangsi ke ni nih?
3: Inau na bua. Ima,
2: kari ya. Imo atau umbina bua. Kari hinom ni moy papua. Bayi terani uruge tau badagi, cuit terang patrang ngat ngangi si bua.
0: Iya.
2: Kadai deh nama watomi nabu kari sebab tau rak kaban wada moy pabu.
0: Hey mama, sangkro jalo, nasak tu yanging deh ni hey.
2: Hey mama, mata aman ini. Oh wakal tu bu tabiri bro.
0: Hey, ay wakal tain hey, wakal mang deko. Sia, mau watomi si leiram drudi ay puksa akpana kari nom toro magadom ni naya.
2: Kari ya.
0: Atu bu, imu watomi si na.Aibu paksi dah hiban dana, hidah agak tak bisa berdegi. Awasik nak koi ke warisan abang amli bersini nih mama.
2: Karino nih hari si bo, ima uat ombi nih bo.
0: Hoi nih.
2: Tanda kira dah. Hai, ibe ma, nang bu ma uat ombi nih, napa abangi sebat orang gani hari si bo ngak terai mi.
0: Iya.
2: Mana, cahna thang napa kasih macam ki hari si bo, ima di kaya thaja deko.
0: Iya iya.
3: Ma.Inau se, adum apa bani dah?
0: Ui ni.
3: Mana angang oi bagi, wakan kerat tem bagi ni.
2: Nah,
3: pasana ing na hai nara badi warisan apa adum ya bani? Adu gani ima.
2: Kari ma.
3: Pau masu tambiri ma.
2: Ha, kari pau noi mi. Kari pau noi mi.
3: Pau tane ba si.
2: Kari noi ba.
3: Oh adum lo. Aku inau se, angang mitam nara bani.
2: Kari ya.
3: Oh mama oi kedau nara bani.
2: Ha,
3: ai kedok terasa minar uye ba.Thamari suri na hari ini.
2: Hai, aduh kari gigi madia, ayuh anda hai dri ba. Nang nasu tam daba kari gigi ya.
3: Inau na, hai tu kanu hai betul da. Aisu hai bengam daba ni ma.
2: Oh moy pabong, ay koi gigi mungse. Mi masing helak ada ure hai ri ne.
0: Ha.
2: Aisu gado, uba panglani hai ne moy pabong.
0: Hai, aisu, nu hai ri da. Aisu uba panglaga daba ko.
2: Biar ma, salu.Nenau lupi do, kau tolong ni.
3: Hoi ma. Inau, inau, amu tak tolong, amu tak tolong hai ba.
1: Lakjari si, babung, jumpu saya keram tak sabar ya.